no mamar ka sai izo kan sigine musa ale hen songai bore aran mahangal ai gbaran du songa wule be ro amma bai kulkan musi hin kowi ai le koi tara non si maiga hala ko koi to kaina Daudu man koi won godo labaro kage daudu garkwara Daudu furufura har gufurase akwai ga kani sungo ka imakan musa zaizine bai kulkan musi yin kowi ndi ningu fulibero na se songe maiga handi hanno Daudu tunuka yalbaza Seru nye diramu gimbo kano eje kutukara mumu. Hare giti baru. Daudu mamara mo giti kwaize. Kwaize mo sitanga mkala baru bu. Anagari dan bariyoga. Bariyogi didi che follon follon. Atunugawa gogo koi kumbu. Musi inkabu wakaniko fonda ada ngami. Musi fatun Daudu se kambu mwari. Musu fatun Daudu sai kambo maiga ani duwaro ko dare Daudu no ko kora salise Musa ne kora gani go halal Daudu ne ngaidu hali go kora Musa Daudu ne yaji hinka danga Musa fa hai Musu fa bar ga zabu dika hari gogo doru kur gogo doru nge chala aga ade ge chala na nu kala ye musu babu abar ge zaga di Daudu mamar gobar yobo azage ne Daudu mamar Daudu ne takuba danga bun oka handi hanno Daudu sintin guru soyi ma Daudu ne songai musi kakan mongubuyan Nde Daudu mamar no nawi Ima fa apa te songai kuni ginga kuru Ima fa mo te songai kuni humburu Humburu oguru kogo songai Ama kotoko sinu songai Musu humburu halin hada ngarashi koto Ika ine musi zai se Daudu mamar no musi inkawi ne kan Daudu mamar noni wi asidu koitara kalan diga te sa daga ri wanda yayi magana Daudu ninga te sa daga ri in Daudu te sa daga ri so kai ne kan wanda yayi sa ta tunu kuru Daudu mamar goyi gine Daudu mamar ifo gate Anu koi terai wa di mwahan du iye. Digiri iye. Digiri biye. Musa zaya izaka ba mwuku.